boy akanila kandi angumba ngundai akanila kaindi mukwali bulu boy akanila kandi angumba ngundai ofila kimbulu kwaleko